Terakhirnya viral ada seekor penyu ya, Blimbing ya, yang ternyata dikenal sebagai salah satu spesies penyu terbesar di dunia. Ditemukan warga diterjebak di rawa dekat Pantai Oping Wuriran, Tumpang, Kecamatan Kakas, Sulawesi Utara, guys. Dan penyu ini juga diduga kehilangan arah setelah bertelur dan tidak dapat kembali selama 2 malam. Dan warga akhirnya bergotong royong untuk mengevakuasi si penyu dan mendorong sejauh kurang lebih 150 meter menuju pantai, guys. Waduh, cukup panjang sebenarnya ya, 150 meter. Cuma akhirnya berhasil juga akhirnya si penyu untuk kembali ke laut, guys. Terima kasih banyak ya buat masyarakat yang peduli dengan penyu ini, yang pastinya yang harus terus dilestarikan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1.15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1.20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja Spada.

Ya sama Prayer 2. Dan kalau misalnya kita bahas tentang tradisi, memang gak ada habisnya ya. Jadi kita bahas aja satu tradisi yang ternyata zaman, untuk zaman sekarang itu masih relevan banget gitu guys. Dan emang ya kalau misalnya tradisi jadi konten itu ya ada masalahnya juga, ada juga yang positifnya banyak juga gitu guys ya. Jadi pernah nggak sih kamu tuh ketemu video tentang tradisi atau budaya lokal tiba-tiba muncul di TikTok, Instagram atau Facebook atau YouTube dan lainnya gitu ya. Mulai dari upacara adat, pakaian tradisional, makanan khas, sampai juga kesenian daerah lah gitu ya. Semua itu tradisi gitu guys. Dan di satu sisi media sosial juga kasih kesempatan besar untuk memperkenalkan budaya kepada lebih banyak orang. Dan sampai juga dengan adanya konten media sosial, jadinya orang luar pun tahu budaya Indonesia itu seperti apa gitu, yang keren banget ya pastinya ya. Dan banyak respon yang pastinya dari sini guys. Dan apalagi generasi muda sekarang, zaman sekarang itu penuh dengan dunia digital ya, yang harus paham, yang harus juga menjadi tuntutan kita untuk bekerja. Bahkan sekolah pun juga dituntut untuk bisa menggunakan di ruang digital gitu guys. Tapi memang sih untuk suatu hal yang viral itu banyak juga tentang budaya gitu ya, memberikan dampak positif. Semakin banyak orang yang melihat sebuah tradisi, semakin besar juga kesempatan mereka untuk mengenal budaya kita. Misalnya tarian ya, tarian daerah itu dikemas secara kreatif, kemudian diramai di media sosial, akhirnya jadi viral. Dan orang-orang pun banyak yang tahu tentang tarian itu. Oh iya, asli Indonesia, oh asli Bali, seperti itu ya. Tapi ada juga yang perlu diperhatiin guys, jangan sampai tradisi itu bukan sekadar visual yang menarik untuk direkam, tapi juga sebuah tradisi bisa terdapat sejarah, nilai aturan, dan juga makna yang diwariskan oleh masyarakat. Kalau bukan kita yang menjelaskan itu, siapa lagi gitu guys. Nah ini salah satu promosi yang bisa kita lakukan di dunia digital untuk bisa membawa tradisi kita itu lebih go internasional lagi. Nah itu kita melihat dari sisi positif dari sebuah konten tradisi yang ada di zaman sekarang, bahwa konten tradisi bukan hanya sekadar ngasih tahu gitu, tapi kita mengenalkan juga jauh lebih dalam lagi.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Daun Satkerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM. Hey, this is

Tema berdua, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi anak muda, boleh nggak sih kreatif untuk buat konten tradisi? Ya boleh banget sih, karena melestarikan budaya dan tradisi di era digital itu bukan berarti harus selalu menyajikan dengan cara yang sama seperti kayak dulu ya. Tapi budaya bisa juga dikemas secara kreatif gitu guys, yang asalkan itu masih ada tata etikanya gitu ya. Jadi visualnya bisa dibikin menarik, kontennya juga bisa dibikin jauh lebih keren gitu ya. Tetapi kreativitasnya perlu dibarengin sama rasa hormat guys. Itu yang paling penting, karena konten budaya kita harus tahu terlebih dahulu apa makna tradisinya, kapan tradisinya akan dilakukan, siapa saja yang bisa menjalankan, dan apakah aturannya yang perlu dihormati gitu guys. Karena konten yang dibuat ini adalah karena ini tradisi budaya, bisa aja itu sakral. So kalau misalnya kamu itu ingin buat kontennya, ya udah kamu harus ada izinnya dulu, kamu harus ada tata etikanya biar itu semuanya tidak menyalahi aturan.

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpuni depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Nah, teman pria dua kamu perlu tahu juga gitu ya. Jangan sampai kamu itu tidak apa ya, tidak tahu tentang hal ini, guys. Yang paling penting untuk melestarikan atau sekedar viral ya, karena tradisi itu bukannya butuh viral, tapi butuh hanya diketahui gitu, guys. Kalau diketahui belum tentu harus viral gitu kan ya. Dan tradisi yang menjadi konten bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya dan generasi baru, tapi untuk di media sosial bukan musuh tradisi ya. Justru kita gunakan dengan tepat bahwa media sosial bisa menjadi ruang baru untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana untuk membuat konten ini. Jangan sampai viral kemudian, tapi viralnya itu misalnya konotasinya kan negatif gitu. Tidak ada menghargainya, istilahnya mencirikan itu budaya, itu yang salah gitu, guys. Karena tujuan utama dari konten tradisi adalah kamu itu bisa membuat konten yang mengedukasi, mengenalkan, dan juga melestarikan, guys. Bukan untuk dituntut untuk viral gitu ya. Jadi paham ya secara tujuannya gitu, guys. Karena kalau misalnya viral ya syukur, dengan edukasi yang bagus jadi makin banyak orang yang tahu. Tapi kalau misalnya viral hanya karena hal yang negatif, apalagi itu tradisi, menurut aku gak pantas sih. Karena tradisi itu adalah hal yang jauh lebih dulu daripada kita, jauh lebih dulu ada sebelum teknologi digital zaman sekarang. So kayaknya memang harus kita menghormati si tradisi, guys. Tapi media sosial, ruang digital membantu untuk mempromosikan atau memberitahu kepada generasi berikutnya ada lo tradisi seperti ini di Indonesia, seperti itu, guys. So bijak ya, kalau misalnya kamu itu mau buat konten di dunia tradisi, kamu harus bijak menggunakan media sosialnya, bijak membuatnya, jangan sampai menghancurkan atau merusak tradisi tersebut.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Nama Bro 2 sesaat lagi ada informasi tentang iptek atau teknologi ya. Yeah. Dan yang pastinya buat kamu yang suka sama iptek, terupdate informasinya, ya udah kamu dengerin aja sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.

0: Pernah nggak lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena nggak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, nggak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Let me tell you.

0: Oke, top 2. Dan ini dia satu informasi dulu dari AI yang ternyata bisa mengalahkan juara Stratego. Waduh, kalah manusia guys. Menang 15 kali, cuma kalah sekali guys. Gimana tuh? Aduh, gak tahu deh. Apa atletnya yang kurang paham kali ya, makanya lebih pintar AI kali ya. Sebuah sistem kecerdasan buatan namanya Antara Hox, Antara Sox, yang berhasil mengalahkan juara dunia pemain papan board game Stratego PIM New Major. Menangnya 15 kali lagi guys, dan kalahnya cuma satu kali ya. Dan 4 hasil dari melawan Najmers, dan sang juara cuma menang sekali doang. Dan Najmers sudah 4 kali menyandang gelar juara dunia Stratego, tapi dikalahkan oleh AI gitu guys. Dan selain menghadapi Najmers, Saxos juga diuji dalam laga eksibisi di kejuara dunia Stratego 2025. Dan AI ini memenangi 38 dari 40 pertandingan melawan para peserta. Keren banget ya. Ibaratnya kita ngelawan difficult ya, yang kelasnya difficult gitu guys. Aduh, gak tahu deh, kok makin pinter ya AI ya.
1: Dan kau curi

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

kamu jengkel sama ya history YouTube yang ternyata penuh dari dulu nggak bisa hapus gitu guys. Jangan khawatir guys, Kusari bakal spill gimana sih caranya untuk bisa hapus story YouTube ya, dan biar nggak lemot gitu guys. Ada dua cara yang disarankan oleh teknokompas.com. Ternyata yang pertama, kamu bisa menghapus history YouTube di laptop gitu ya. Pertama, buka YouTube lewat browser laptop dan juga pastiin kamu sudah login akun yang sama gitu ya. Oke, dan kemudian klik icon garis 3 dan kemudian pilih menu history. Selanjutnya kamu bakal disajikan dengan halaman yang muat daftar riwayat untuk video yang pernah ditonton dari waktu ke waktu, dan pada halaman itu juga kamu bisa menghapus riwayat dengan klik opsi hapus semua history tontonan, dan kamu juga bisa menghapus riwayat tontonan satu persatu yang menurut kamu masih bisa kamu cari atau pingin kamu inget diingetin, masih jangan ditandain aja gitu ya. Kemudian kelola semua history dan akhirnya bisa terhapus semua yang kamu mark atau hapus semuanya gitu ya. Kemudian cara menghapus history di HP gampang juga. Caranya sama, yaitu buka di aplikasi YouTube di HP, kemudian pilih menu profile dan pilih menu history, dan selanjutnya kamu bakal disajikan sama daftar riwayat semua video yang pernah ditonton. Kamu tinggal klik aja yang mana kamu mau tandai yang kamu dihapus, atau semuanya bisa langsung pakai clear all histories gitu. Selesai deh, gampang ya, singkat banget. Jadi buat kamu yang gak tahu caranya, udah di spill tadi, dan semoga aja kamu gak ngomel lagi karena terlalu banyak ini ya, riwayat history dari YouTube kamu.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Oke, Tom Radio, thank you banget buat kamu yang udah station atau dis pada hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, usah di setelah ini pamit dan dilanjutkan sama Kak Wira yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore dengan informasi yang banyak banget juga ya. Oke, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Happy weekend guys.

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bareng aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Bupati Buleleng Inyoman Susidro melantik dan mengambil sumpah 7 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng Jumat 2 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di ruang rapat lobi ATT Wisma kantor Bupati Buleleng. 7 ASN yang dilantik terdiri dari 3 PNS lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN tahun 2025 dan 4 pejabat fungsional ahli utama. Info selanjutnya, teman Pro 2, PT PLN Persero UP 3 Bali Utara menyalakan listrik berdaya 197 kVA untuk kawasan Menara Turia Pada di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukesade, Buleleng, Kamis 1 Oktober 2026. Pasokan listrik tersebut mendukung kebutuhan berbagai fasilitas yang tengah dipersiapkan di kawasan pariwisata Bali Utara. Info terakhir, teman Pro 2, Polres Buleleng menegaskan komitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan terus menindak seluruh pihak yang terlibat hingga ke jaringan atasnya. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, penindakan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga masyarakat Buleleng dari ancaman narkoba. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Wira. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita in.

0: boost, boost, I boost.
1: Prolua FM.
2: Hey, this is

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singar Jatuh Mantor baik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wira di Santai Siang edisi kali ini nih teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, kita seru-seruan bareng ya. Seperti biasa teman Pro 2 di Santai Siang pada segmen pertama ada Pro 2 Hitlist Request. Jadi buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu, boleh ke WA-nya Pro 2 di 081139901054. Aku ulangi lagi teman berdua, 081139901054. Jadi dari situ nanti kamu di chat aja langsung mau request lagu apa gitu teman berdua. Aku buka dulu WA-nya. Wih, oh ternyata udah ada yang request teman berdua. Gercep buat kamu nih, jangan sampai ketinggalan ya. Ini ada, oh hai kakak, happy Sunday, aku Minace atau Min Es ya. Halo, selamat siang, happy Sunday juga ya. Mau request lagu Sumpah Mati Bayi Selina Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Terima kasih kembali Min Aceh atau Min Is nih ya. Oke, langsung aku cari ini Sumpah Mati Selina Grace. Tentunya biar membuka sesi ini dengan semangat gitu, nemenin Pro 2 dimanapun yang lagi pada weekend nih, lagi pada jalan-jalan, mungkin lagi di mobil atau mungkin menikmati me time di rumah dengan sambil dengerin aku ya. Ini ada requestan pertama dari Minace ya. Buat kamu yang mau ikutan, boleh ke WA-nya Pro 2 di 081139901054. Langsung aja deh, Selina Grace, Sumpah Mati. Check it out.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Siapa bilang olahraga itu harus monoton dan serius? Teman berdua, generasi muda sekarang justru bikin workout jadi gaya hidup yang estetik dan fun tentunya. Pertama, yang lagi hits banget itu ada padel. Olahraga raket yang mirip tenis plus squash ini bukan cuma asyik buat main, tapi juga instagramable banget buat konten IG atau TikTok kamu. Ada juga pilates, makin digandrungi anak muda. Terutama yang pengen olahraga yang chill, tapi efektif buat otot inti dan fleksibilitas. Yang gak kalah keren ada pound feet, olahraga kardio sambil main drum. Dan tentu aja lari tetap jadi favorit ya teman berdua. Intinya teman berdua, olahraga anak muda sekarang bukan cuma soal capek doang, tapi soal experience, konten, dan juga koneksi sosial ya.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, tren viral tahun ini nggak cuma soal makanan unik ya teman Produa. Banyak juga orang yang nyari menu yang sehat dan punya manfaat lebih. Misalnya makanan tinggi serat atau yang bantu fungsi pencernaan dan energi tentunya. Menurut laporan tren kuliner, makanan kaya serat, probiotik, dan nutrisi fungsional makin populer karena dianggap membuat pagi jadi lebih stabil dan kenyang lebih lama ya teman Produa. Sarapan bukan cuma soal ngisi perut, tapi juga tentang gimana tubuh kamu merasa ready untuk aktivitas. Tren ini nunjukin kalau banyak orang sekarang sadar pentingnya memilih makanan yang bukan hanya viral, tapi juga mendukung kesehatan ya teman Produa.

0: Pernah kepikiran gak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Iya teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya di sore ceria Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak nih lagi denger lagu favorit terus tiba-tiba merinding? Itu tuh bukan lebay namanya teman Pro 2, tapi reaksi otak. Saat bagian lagu yang kita suka banget nih diputer, otak melepas hormon dopamin, hormon kebahagiaan. Makanya lagu tertentu bisa bikin kita flashback ke momen tertentu, seperti misalnya lagi jatuh cinta, atau pas patah hati, atau masa sekolah yang penuh kenangan ya teman Pro 2. Musik itu bukan cuman suara, tapi memori yang hidup lagi. Kalau kamu kira-kira ada nggak musik yang bisa membangkitkan memori kamu teman Pro
0: 2? Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, aku mau ngomongin seputar ekonomi digital nih teman berdua. Apa sih ekonomi digital itu teman berdua? Iya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ekonomi digital itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat pintar untuk jual beli, produksi, layanan, sampai transaksi uang. Begitu teman berdua. Jadi kegiatan ekonomi nggak lagi harus pakai cara tradisional. Semuanya bisa terjadi secara online atau digital ya. Ekonomi digital bukan cuma soal belanja online, tapi juga bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya makin cepat, efisien, dan global karena teknologi teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Halo teman Pro 2, ini aku kasih tahu nih, sekarang tuh jualan gak melulu harus punya toko gede atau nunggu viral dulu. Anak muda lagi rame banget nih teman Pro 2, pakai media sosial terutama TikTok, bukan cuma buat hiburan, tapi buat jualan langsung juga bisa. Fenomena ini namanya social commerce. Lewat video pendek, live singkat, atau story sederhana, produk bisa langsung dibeli saat itu juga. Jadi bukan cuma nonton, tapi langsung check out. Inilah kenapa banyak UMKM anak muda sekarang mulai fokus ke konten, bukan cuma ke etalase. Dunia jualan lagi pindah dari rak toko ke layar handphone. Buat kamu, udah nyobain belum? Yuk, segera nyobain. Cuannya udah nungguin tuh.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3.

0: banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: 92, belakangan ini banyak anak muda mulai tertarik dengan namanya quiet hobbies nih, atau hobi yang lebih tenang ya teman 92. Misalnya seperti membaca buku, merajut, journaling, melukis, sampai merawat tanaman di rumah. Di tengah aktivitas digital yang padat dan media sosial yang serba cepat nih, hobi-hobi yang tenang ini justru dianggap bisa membantu mengurangi stres dan membuat pikiran lebih rileks nih teman 92. Buat banyak anak muda, melakukan kegiatan sederhana tanpa tekanan produktivitas ternyata bisa jadi cara baru untuk menjaga kesehatan mental. Wah, seru juga nih ya teman berdua. Yuk kita coba yuk.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Hey, this is

105,4 FM Pro 2 RRI Singarjo, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wiraya di Santai Siang Teman Pro 2. Kali ini di segmen Motif nih, Muda Kreatif. Topiknya apa nih? Buat kamu Teman Pro 2 yang lagi santai siang-siang gini, menunggu makan siang ya, aku sambil menemani kamu makan siang, atau lagi nemenin kamu santai-santai aja, atau lagi berencana untuk makan siang ya, aku bakal ngobrolin tentang hal-hal penting yang bisa bikin UMKM naik lah. Jadi kalau kamu nih termasuk pengusaha UMKM ya kan, atau mau buka, boleh deh dengerin aku. Sejam ke depan aku bakal kupas tuntas tentang ini Teman Pro 2. Kalau ngomongin UMKM naik kelas nih, hal pertama yang perlu diperhatikan bukan cuma soal produknya enak atau bagus Teman Pro 2, tapi apakah produk kamu punya nilai yang jelas di mata konsumen. Misalnya jualan makanan, jangan cuma bilang rasanya enak, coba tunjukkan apa yang bikin produk itu bikin berbeda dari yang lain. Bisa dari bahan, kemasan, cerita di balik produknya, sampai pelayanannya Teman Pro 2. Karena sekarang konsumen punya banyak pilihan nih. Mereka bukan cuma membeli produk, tetapi juga membeli pengalaman dan alasan kenapa harus memilih produk kamu gitu Teman Pro 2. Jadi sebelum mikir jualan lebih banyak, pastikan dulu produk kamu punya alasan yang kuat apa untuk dipilih sama konsumen Teman Pro 2.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Lanjut lagi, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku Wira. Masih ngomongin hal-hal yang bisa bikin UMKM naik kelas nih teman Pro 2 ya. Hal penting berikutnya nih buat kamu ya adalah memanfaatkan media digital. Udah belum? Ayo. Sekarang media sosial bukan sekedar tempat untuk ngupload foto produk nih teman Pro 2, tapi juga bisa menjadi etalase utama sebuah UMKM. Konten bisa digunakan untuk mengenalkan produk, membangun kepercayaan, sampai membuat calon pelanggan merasa dekat dengan bisnis kamu nih teman Pro 2. Gak harus selalu bikin konten yang viral, justru konten sederhana dan konsisten sering, pokoknya lebih sering itu lebih penting teman Pro 2. Misalnya kamu video ini proses produksi, behind the scene-nya, testimoni pelanggan, tips yang berkaitan dengan produk kamu, atau cerita perjalanan usaha kamu teman Pro 2. Intinya jangan hanya muncul ketika mau jualan aja. Bangun kehadiran digital supaya orang mengenal, percaya, lalu tertarik untuk membeli produk kamu teman Pro 2.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, lanjut lagi ya teman Roda 2, masih di segmen Motif bareng aku Wira di Santai Siang kali ini. Masih ngobrolin tentang hal-hal penting yang bisa bikin UMKM naik kelas. Nah, ini nih yang sering dianggap sepele teman Roda 2. Padahal sebenarnya itu penting banget nih kalau UMKM mau berkembang. Keuangan usaha harus mulai tertata. Tuh, ini penting banget teman Roda 2 ya. Bukan, ya salah satu hal yang penting banget ya, salah satu kebiasaan yang perlu diubah nih oleh para pelaku UMKM nih adalah mencampur uang bisnis dengan uang pribadi. Akibatnya apa nih? Kamu jadi sulit untuk tahu sebenarnya usaha sedang untung atau malah rugi teman Roda 2. Mulailah dari hal sederhana nih, catat pemasukan, pengeluaran, biaya produksi sampai keuntungannya. Kalau memungkinkan, pisahkan rekening untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan pribadi. Dengan pencatatan yang rapi, kamu bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar feeling aja nih teman berdua. Karena kalau ingin usaha naik kelas, kamu harus tahu kondisi bisnis kamu sendiri teman berdua. Ya salah satunya adalah keuangannya.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Merek, hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.

Oke teman muda, lanjut lagi tentunya masih di Santai Siang bareng aku Wiraya, masih ngebahas hal-hal penting yang bisa bikin UMKM naik kelas. Yang terakhir nih teman muda, UMKM yang ingin naik kelas harus siap belajar dan beradaptasi tentunya. Tren konsumen itu berubah, teknologi berkembang, cara orang berbelanja juga ikut berubah teman muda. Jadi cara berbisnis yang berhasil beberapa tahun lalu belum tentu tetap efektif di hari ini juga teman muda. Pelaku UMKM perlu terbuka terhadap hal baru, mulai dari belajar pemasaran digital, memperbaiki pelayanan, memahami kebutuhan pelanggan, sampai mencoba sistem pembayaran atau penjualan yang lebih praktis lagi teman berdua. Tapi ingat ya, beradaptasi bukan berarti harus mengikuti semua tren. Pilih yang memang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Karena pada akhirnya UMKM yang terus belajar punya peluang lebih besar untuk bertahan, berkembang, dan benar-benar naik kelas. Gitu teman berdua. Semoga pembahasan aku satu jam kebelakang bisa bermanfaat buat kamu para pelaku UMKM ya. Thank you.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku Wira di segmen Santai Siang kali ini. Oho, kok segmen di Santai Siang kali ini bukan segmen. Segmennya adalah informasi dari dunia olahraga 1 jam ke depan nih teman Pro 2.

Jadi buat kamu nih yang suka banget olahraga, wih, dengerin aku 1 jam ke depan ini. Yang pertama nih, teman pro 2 ada dari cabang olahraga padel yang juga memberikan kabar menarik untuk Indonesia di Asian Games nih, teman pro 2. Dalam debut padel di Asian Games, Indonesia berhasil meraih 2 medali sekaligus dari sektor putri. Pasangan Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati meraih perak setelah kalah dari pasangan Jepang dengan skor 3-6 dan 4-6. Sementara pasangan Beatrice Gumulya dan Novela Putri membawa pulang perunggu setelah menang telak 6-0 atas pasangan Filipina. Pelatih tim Indonesia bahkan menyebut hasil perak dan perunggu ini berada di luar ekspektasi sebelum keberangkatan. Wih, baru pertama debut ya di Asian Games, langsung Indonesia bisa meraih medali. Congrats pokoknya buat para atlet padel putri Indonesia, semoga bisa memberikan yang terbaik lagi ke depannya ya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Daun Sakerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Masih di Santai Siang di segmen informasi olahraga teman Prodo bareng aku Wira tentunya. Kali ini beralih ke tenis teman Prodo 2. Ada Carlos Alcaraz yang berhasil melaju ke perempat final Japan Open di Tokyo nih teman Prodo 2. Petenis Spanyol itu mengalahkan Matteo Arnaldi dengan skor 7-6 dan 6-1. Pertandingan berlangsung cukup ketat di set pertama karena Alcaraz harus menyelamatkan 4 set poin sebelum akhirnya memenangkan tie break. Di set kedua, Alcaraz tampil jauh lebih dominan. Selanjutnya, unggulan pertama tersebut akan menghadapi Denis Shapovalov di babak perempat final. Wih, siapa nih yang jadi fansnya Carlos Alcaraz? Semoga ya Carlos Alcaraz ini bisa menunjukkan penampilannya yang lebih maksimal hingga bisa menjadi juara. Semoga buat kamu fansnya nih teman-teman berdua.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Oke teman Dodo, masih bareng aku Iraya di Santai Siang. Masih dari informasi olahraga, kali ini dari MotoGP Jepang nih teman berdua. Marc Marquez tampil luar biasa pada sprint race di sirkuit Motegi pada Sabtu kemarin teman berdua. Marquez berhasil menjadi pemenang sprint dan memangkas jarak dalam perebutan posisi teratas klasemen. Diogo Moreira finish kedua, sementara Jorge Martin berada di posisi ketiga teman berdua. Setelah sebelumnya melintasi garis finish kedua namun terkena penalti sayangnya Jorge Martin. Hasil ini membuat persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 semakin panas menjelang balapan utama di Motegi. Wih, kira-kira besok di race-nya Motegi siapa nih jagoan kamu teman berdua? Apa tetap Marquez atau kamu berpaling ke lainnya?

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, lanjut lagi teman berdua, tentunya masih di Santai Siang, masih dari informasi dari dunia olahraga nih. Kali ini ada kabar kurang menyenangkan datang dari tenis dunia teman berdua. Jannik Sinner memastikan dirinya mundur dari Shanghai Master yang dijadwalkan berlangsung 7-18 Oktober. Petenis nomor 1 dunia itu masih mengalami masalah pada lutut yang membuatnya belum kembali bertanding sejak kemenangan di Wimbledon. Sinner juga sebelumnya absen di sejumlah turnamen besar, termasuk US Open dan China Open teman berdua. Mundurnya Sinner tentu menjadi kehilangan besar bagi turnamen di Shanghai ini, sekaligus membuka peluang bagi pemain lain untuk mengejar posisi nomor 1 dunia. Wah, sayang banget ya teman berdua ya, yang nomor 1 nih, petenis nomor 1 cewek ini, Jannik Sinner, malah mundur karena cedera. Berarti ada kesempatan untuk atlet-atlet lainnya untuk merebut posisinya. Tapi buat kamu penggemarnya, gimana dong, udah absen di beberapa turnamen ya, sayangnya ya. Ya, semoga bisa segera membaik dan bisa tenis lagi ya teman berdua, tentunya untuk menghibur kamu nih.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa memengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik.

Oke teman Rodo, masih di 105,4 FM Rodo RRI Singkarja, teman terbaik kamu, bareng aku Wira di santai siang kali ini. Dan saat ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke informasi dari dunia entertainment nih teman Rodo. Yang pertama ini infonya datang dari dunia musik Indonesia nih. Ada kabar spesial dari Diva Ruth Sahanaya. Mama Ute tampil di The Papandayan Jazz Festival 2026 di Bandung Sabtu malam 3 Oktober teman berdua. Penampilannya sekaligus menandai kembalinya Ruth ke panggung musik setelah cukup lama tidak merilis solo album ya. Ia membawakan lagu-lagu lawas yang mengajak penonton bernostalgia sekaligus memperkenalkan karya dari mini album terbarunya Merindu teman berdua. Kehadiran Ruth Sahanaya menjadi salah satu momen yang paling ditunggu di festival jazz tersebut nih. Wah, dan info selanjutnya teman berdua masih dari The Papandayan Jazz Festival. Ada juga penampilan spesial Diskoria featuring Andin nih. Keduanya menjadi penutup hari pertama festival pada Sabtu malam kemarin. Andin membawakan sejumlah lagu termasuk karya terbarunya, sementara Diskoria menghadirkan medley lagu-lagu pop era 90-an hingga 2000-an nih teman berdua. Perpaduan musik disco, vokal Andin dan nuansa nostalgia membuat penampilan mereka berlangsung meriah. Festival ini sendiri menjadi memasuki penyelenggaran ke-11 di tahun ini. Wih, banyak hal-hal yang menarik nih teman berdua di depan Jazz Festival kemarin ya. Wih. Jadi gak sabar untuk menunggu tahun depan kira-kira ada kejutan apa lagi nih kira-kira yang harus dikolaborasikan biar jadi wow gitu teman-teman.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di
2: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Nggak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar nggak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Masih di Santai Siang bareng aku Wira, masih di informasi dari dunia entertainment nih teman 22. Buat kamu pecinta film nih, Oktober 2026 menghadirkan banyak judul baru film di bioskop nih teman 22. Salah satunya Warga Rusun 609 yang mulai tayang 1 Oktober kemarin dan dibintangi Morgan Uy serta Ranti Mariani. Ada juga Digger yang dibintangi Tom Cruise dan dijadwalkan tayang 2 Oktober kemarin. Sementara film Indonesia 4 Musim Pertiwi dijadwalkan hadir pada 8 Oktober dengan Putri Marino, Christine Hakim, dan Arya Saloka. Buat kamu pecinta film nih, wih, udah banyak banget nih yang harus kamu tonton teman berdua. Oke, informasi selanjutnya teman berdua, buat kamu sekarang penggemar Blackpink, khususnya Lisa nih, juga punya tontonan baru teman berdua. Film dokumenter Always lah Lisa dijadwalkan tayang pada 12 Oktober 2026. Dokumenter ini mengikuti perjalanan Lisa selama 1 tahun ketika membangun karir solonya di luar Blackpink. Jadi sebelum masuk Blackpink ya, atau ketika udah di Blackpink tapi membangun karir solo sendiri ya. Ceritanya mencakup proses menulis dan merekam musik, perjalanan album solo, aktivitas acting, hingga kiprahnya membangun bisnis. Dokumenter ini juga menampilkan sisi Lisa ketika berada di bawah sorotan publik. Wih, nih fans-fansnya Lisa nih, cocok banget nih 12 Oktober nanti di bioskop ya, tonton dokumenter dari Lisa nih. Jadi kamu bisa tahu nih kegiatan dia apa sih, aktivitasnya di selama menjalankan solo karirnya. Oke teman berdua, informasi ini sekaligus jadi informasi penutup di Santai Siang edisi kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai sekarang menjelang pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Semoga terhibur dan semoga kamu sehat selalu ya teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, karena saat lagi di Sore Ceria kamu bakal ditemenin GG. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.

0: 102 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre melantik dan mengambil sumpah 7 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng, Jumat 2 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di ruang rapat lobi Atiti Wisma kantor Bupati Buleleng. 7 ASN yang dilantik terdiri atas 3 PNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 2025 dan 4 pejabat fungsional ahli utama. 4 pejabat fungsional ahli utama tersebut terdiri atas 1 jabatan fungsional dokter ahli utama dan 3 jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama. Pengangkatan ini menjadi bagian dari upaya PMK Buleleng memperkuat kapasitas aparatur dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik. Kehadiran ASN dengan kompetensi sesuai bidangnya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan pembangunan daerah. Informasi berikutnya teman Pro 2, Polres Buleleng menegaskan komitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan terus menindak seluruh pihak yang terlibat hingga ke jaringan atasnya. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan penindakan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga masyarakat Buleleng dari ancaman narkoba. Polisi juga akan mengungkap keterlibatan pelaku berdasarkan tingkatan dalam jaringan peredaran narkotika. Ruzi mengatakan pengungkapan tidak hanya berhenti pada pelaku di tingkat bawah, tetapi akan dikembangkan untuk mengungkap jaringan di atasnya. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Number 19.

0: di Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku gak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya, di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan apa ya, meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu gak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja sih. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2, ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: bisa naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

0: Posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10 ada Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 9 Terbelah Jadi 2, Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi, Foto Kita Blur menempati posisi 8. Posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 6 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.
0: Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

Reno sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget teman-teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture.

0: Melaju terus teman Pro 2 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Cat Eye teman Pro 2 dengan Animals.
1: Number 18.

Peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 16.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 82 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 82 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 92. The Finnish Steelers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman produksi faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ 2 di peringkat ke-7. Minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: God bless Minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: jadilah kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja ya. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya. Ada Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional Top 20, teman Pro 2. Gimana? Penyanyi favoritnya, lagu favoritnya masuk dalam chart teman Pro 2 keberapa tuh? Buat kamu mungkin ya yang penyanyi favoritnya dan juga lagu favoritnya yang akhir-akhir ini lagi sering didengar terus ada di chart-chart atas, itu selamat buat kamu ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk terus request tentunya di Pro 2 RRI Singaraja ya, dan juga RRI Pro 2 manapun teman Pro 2 ya. Dan kita lanjutin sore ceria kali ini tentunya bareng aku GG ya. Dan happy weekend teman Pro 2 tentunya, gimana kabarnya minggu sore ini? Semoga minggu sore ini weekendnya membuat kamu happy ya dan bahagia tentunya ya, dan menyenangkan, harus itu. Buat yang mungkin masih rebahan nih teman Pro 2, masih menimang-nimang mau main kemana gitu ya, atau udah ada di jalan, lagi jalan-jalan sama pasangannya atau sama teman, sahabat mungkin, apapun itu, atau mungkin sedang menghabiskan waktu gitu ya bareng keluarga, bareng saudara ya, dimanapun teman Pro 2, kita lanjutin sore ceria biar lebih semangat lagi, kita hidupkan sore hari ini di hari Minggu teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal weekend, mungkin kamu biasanya ada kegiatan-kegiatan yang dilakuin gitu, ngapain aja nih kalau punya waktu luang gitu bareng pasangan mungkin ya, apakah pergi makan, nonton film, jalan-jalan, atau mungkin malah bingung gitu ya kayak aku nih. Aku bingungnya bukan ke nyari kegiatannya sih, bingungnya itu nyari pasangannya, gak ada teman Pro 2. Mungkin ya, tenang aja buat kamu yang masih bingung gitu ya. Sebenarnya ada banyak kegiatan seru gitu yang bisa dicoba supaya quality time kalian gak terasa monoton di weekend. Misalnya mungkin bisa mencoba pottery date gitu bareng pasangan ya, buat kalian yang ingin berkreasi. Atau mungkin pizza date gitu buat yang hobi makan, atau picnic date sambil menikmati suasana sore. Gak harus pergi ke tempat mahal kok teman Pro 2. Bikin rencana yang ribet-ribet itu nggak harus banget teman Pro 2. Sekarang banyak referensi ya, kegiatan-kegiatan, aktivitas yang bisa kamu lakuin bareng pasangan ya. Dan kadang kegiatan sederhana, kegiatan simple itu justru bisa jadi pengalaman yang seru kalau dilakukan bareng orang terkasih atau tersayang teman Pro 2. Nah, sore ini aku bakal nemenin teman Pro 2 ngobrol ya di ngeteh sore yuk sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini dengan topik weekend date ideas, aktivitas seru buat quality time. Kita bakal berbagi ide kegiatan yang bisa kalian coba buat mengisi weekend supaya makin berwarna gitu ya. Jadi tetap bareng aku GG teman Pro 2 tentunya ya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Buat yang mendengarkan lewat RRI digital juga bisa ikut nikmatin obrolan sore ini ya. Dan buat kalian yang pengen mencoba kegiatan baru bareng pasangan, aku punya rekomendasi date atau kegiatan yang gak cuma seru tapi juga bisa mengasah kreativitasnya nih, namanya pottery date ya. Emang ngapain aja sih pottery date itu teman Pro 2? Kita bahas di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore
2: Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku GG di Ngeteh Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja tentunya ya. Nah, kali ini kita bakal bahas Pottery Day, teman Pro 2 ya. Salah satu ide kencan kreatif yang bisa kamu coba, teman Pro 2, yaitu Pottery Date ya. Pottery Date itu kegiatan ketika kalian dan pasangan belajar membuat kerajinan dari tanah liat di studio keramik. Di sana kalian bisa mencoba membentuk tanah liat menjadi mangkuk, gelas, atau vas bunga. Biasanya ada instruktur yang bakal memandu dari awal, mulai dari menguleni tanah liat sampai membentuk dan merapikan hasilnya. Jadi buat yang belum pernah mencoba, nggak perlu takut nggak bisa, teman Pro 2 ya. Terus apa sih serunya? Selain bisa mencoba hal baru, kalian juga bisa belajar sabar dan bekerja sama ya. Bayangin aja, kalian lagi berusaha bikin mangkuk, bentuknya malah miring gitu. Bukannya jadi masalah, justru bisa jadi momen lucu yang bikin kalian tertawa bareng pasangan. Yang lebih menarik, hasil kerajinan yang udah melalui proses pengeringan dan pembakaran bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan, tergantung fasilitas studionya. Jadi setiap melihat hasil karya itu, kalian bisa ingat pengalaman seru saat membuatnya bareng pasangan. Seru gak teman Pro 2, ya gak sih? Tapi kalau kalian lebih suka date yang berhubungan sama makanan mungkin gitu ya, aku punya ide yang cocok banget buat para kamu-kamu nih pecinta kuliner. Apalagi kalau bukan pizza date, teman Pro 2. Bisa makan pizza bareng, bahkan bisa bikin pizza barengan juga ya. Penasaran? Kita lanjut di segmen berikutnya, teman Pro 2. So stay tune terus guys.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu, yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendiri lah.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di ngeteh sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja ya. Dan buat kamu teman Pro 2 siapa nih yang kalau ditanya mau makan apa gitu jawabannya selalu pizza gitu, sepizza itu. Kalau kalian mungkin kalau kamu teman Pro 2 salah satunya, kayaknya ide date yang seru ini wajib masuk daftar kegiatan weekend kalian deh, yaitu pizza date teman Pro 2 ya. Pizza date adalah kegiatan menghabiskan waktu bareng pasangan gitu ya sambil menikmati pizza teman Pro 2. Caranya ya gampang banget tentunya ya. Kalian bisa datang ke restoran pizza favorit kamu, mencoba tempat pizza baru gitu ya. Pesan pizza untuk dimakan santai bareng berdua dengan pasangan teman Pro 2. Sambil makan kalian bisa ngobrol, berbagi cerita atau sekedar menikmati waktu ya bersama aja tanpa harus punya agenda yang ribet gitu. Ada lagi yang lebih seru teman Pro 2. Kamu bisa mencoba pizza making ya. Kalian bisa membuat pizza bareng pasangan mulai dari menyiapkan adonan, mengoleskan saus sampai memilih topping sesuai selera. Biasanya ada beberapa tempat yang menyediakan untuk pizza making ini gitu ya, untuk kamu-kamu yang pengen membuat pizza seru-seruan bareng pasangan gitu. Kalian tinggal search aja deh. Kayaknya gampang kalau sekarang gitu ya, di TikTok, di Instagram itu banyak tempat yang membuka pizza making ini teman Pro 2 ya. Mau topping keju gitu ya yang melimpah atau kombinasi yang unik itu kalian bisa lakukan teman Pro 2, bebas banget. Kalian juga bisa berbagi tugas supaya proses membuat pizzanya makin seru gitu ya, lucu-lucu gimana gitu bareng pasangan. Iya gak sih, sambil bercanda. Aduh kebayang deh, saya jomblo. Jadi gak harus makan di restoran mahal teman Pro 2 ya, bikin pizza sederhana mungkin gitu ya, menghabiskan waktu berdua itu juga bisa jadi pilihan. Selain lebih fleksibel, kalian bisa menikmati proses memasak bareng sampai akhirnya mencicipi hasilnya. Siapa tahu ternyata kalian punya bakat atau pasangan kalian punya bakat ya jadi pembuat pizza gitu ya. Ya it's good gitu, kalian bisa bikin bisnis bareng. Iya gak sih, kan kita gak pernah tahu ya teman Pro 2. Dan ternyata quality time gak harus selalu pergi ke tempat yang jauh atau mengeluarkan banyak uang gitu teman Pro 2. Dari membuat kerajinan tadi, pottery, sampai bikin pizza, semuanya bisa jadi pengalaman seru. Sebelum kita tutup obrolan sore ini di ngeteh sore ceria, aku mau berbagi beberapa tips supaya rencana date kalian tetap nyaman dan menyenangkan di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di Ngeteh Sore Yu, Sore Ceria bareng aku GG ya. Dan hari ini di Ngeteh Sore Yu kita udah ngobrol beberapa ide date buat mengisi weekend gitu ya. Mulai dari pottery date tadi yang kreatif sampai pizza date yang cocok buat kalian yang suka kulineran gitu. Atau spesial suka pizza pakai telur, emang ada ya pizza pakai telur. Nah sebelum menentukan mau date kemana teman Pro 2 ya, atau mau melakukan kegiatan apa bareng pasangan kamu, ada beberapa hal simpel yang mungkin bisa kalian ingat gitu. Pertama, pilih aktivitas yang sama-sama kalian suka. Jangan sampai cuma satu orang yang senang aja gitu ya, sementara yang lain malah merasa kurang nyaman ya. Dalam hal ini ya pasangan kamu gitu ya. Kamunya senang tapi pasangan kamunya bete, kan gak seru juga gitu teman Pro 2. Kalian bisa saling bergantian memilih kegiatan supaya semuanya punya kesempatan mencoba hal baru ya. Kedua, sesuaikan dengan budget tentunya ya. Gak perlu memaksakan diri ikut tren atau memilih tempat yang mahal cuma supaya terlihat keren gitu. Misal contoh pengen pizza date gitu tapi langsung ke Italia, waduh kan itu budgetnya juga berapa gitu teman Pro 2 ya. Mungkin jalan-jalan santai, jalan bareng atau masak bersama juga bisa menyenangkan juga kalau gitu ya. Dan terakhir, jangan terlalu sibuk memikirkan harus membuat momen yang sempurna. Nikmati aja waktunya teman Pro 2, nikmati setiap momennya. Ngobrol dengan nyaman, saling mendengarkan, dan simpen ponsel terutama ya sesekali supaya kalian bisa lebih fokus satu sama lain gitu ya. Karena yang bikin quality time berkesan bukan cuma tempatnya, tapi juga pengalaman yang kalian bagi bersama dan habiskan bersama gitu ya. Dan mungkin kalau akhir pekan punya kesempatan buat date, kalian lebih pilih kemana nih, atau berkegiatan atau aktivitas apa teman Pro 2 ya, atau justru punya ide date lain gitu yang gak kalah seru selain pottery date dan juga pizza date. Apapun itu teman Pro 2, semoga kalian bahagia terus ya menjalani hubungan kalian dengan pasangan. Itu dia teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu teman Pro 2 di Sore Ceria. Masih ada Pro 2 Dewata tentunya ya, nanti di jam 6 sampai jam 7 malam. So jangan diputar-putar dulu frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan sebuah kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Tulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama, Guru Ayu, dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar, meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Kamu lagi dengerin Sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria. Dan kita masuk di segmen Pro 2 Dewata, teman Pro 2 ya. Di sini kita bakal membahas segala hal yang berkaitan dengan Pulau Dewata atau Pulau Bali ini, teman Pro 2 ya, khususnya kuliner, wisata dan juga budaya. Di sini aku punya informasi kuliner, teman Pro 2 ya, dilansir dari rri.co.id. Mengguh kuliner nikmat khas Desa Les, teman Pro 2. Berkunjung ke Desa Les, Kecamatan Tejakule, Kabupaten Buleleng, Bali, tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner tradisional khas masyarakat setempat. Salah satunya adalah mengguh. Sajian sederhana dengan cita rasa yang khas dan menggugah selera. Mengguh adalah perpaduan antara beras yang dimasak, dijadikan bubur, ditambahkan dengan sedikit kunyit sehingga memberi efek warna kuning dan berkuah dengan paduan bumbu Bali yang diulek. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih dan kaya rempah dengan bumbu khas Bali yang memberikan aroma serta rasa yang kuat, teman Pro 2. Keunikan mengguh terletak pada racikan bumbu dan cara pengolahannya yang menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat setempat. Bahan-bahan yang digunakan relatif sederhana, namun ketika dipadukan dengan bumbu khas Bali menghasilkan sajian yang nikmat. Bagi masyarakat Desa Les, mengguh tidak hanya sekedar makanan. Kuliner tradisional ini juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah semakin beragamnya pilihan kuliner modern, keberadaan makanan tradisional seperti mengguh menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan maupun masyarakat yang berkunjung ke Desa Les dapat mengenal cita rasa lokal sekaligus melihat bagaimana kuliner menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wih, teman Pro 2 ya, ini info dong buat teman-teman yang di Desa Les atau di Tejakule sana. Ini mengguh cocoknya dimakannya itu pas pagi, siang atau malam gitu ya. Kalau dari fotonya di sini di artikelnya, teman Pro 2, ini ada kuah-kuahnya gitu. Kayaknya cocok deh kalau dinikmatin malam hari gitu. Apalagi aku beres siaran gini, iya gak sih? Apa ke Desa Les aja kali sekarang? Enggak juga ya. Nanti deh next aku coba ya ke Desa Les dan mencoba mengguh ini, teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini ya. Dan teman Pro 2, aku masih punya informasinya, ini masih seputar kuliner di Bali. Teman Pro 2, kalau tadi ada menguh dari Desa Les, ini aku ada makanan ringan lah gitu ya, jajan. Namanya jajan bantal alam teman Pro 2, kelezatan ketan dan kelapa dalam simbol keharmonisan Bali. Masih dilansir dari rri.co.id, jajan bantal alam atau sering disebut jaje bantal alam adalah varian kue tradisional khas Bali berbahan dasar beras ketan, kelapa parut dan gula yang dibungkus menggunakan daun kelapa muda atau janur lalu diikat hingga menyerupai bantal kecil, teman. Istilah alam merujuk pada isian atau adonan yang dipadukan dengan pemanis atau gula pasir ya, atau gula merah juga, dan kelapa parut kaya rasa gurih manis. Berbeda dengan bantal polosan tanpa isian, kudapan ini umumnya diisi dengan potongan pisang atau seperti pisang rai atau pisang raja ya, serta campuran kacang merah atau kacang tanah. Dalam tradisi Bali, jajan bantal menjadi sarana pelawa atau pelengkap Banten ya pada perayaan hari raya besar seperti Galungan dan Kuningan, teman Pro 2 ya. Cara membuat jajan bantal alam ini, teman Pro 2, yang pertama itu mempersiapkan adonan ketan. Kukus beras ketan yang sudah direndam hingga setengah matang ya. Angkat ketan setengah matang lalu campurkan dengan kelapa parut, gula pasir dan garam saat masih hangat. Aduk hingga merata. Masukkan kacang merah atau kacang tanah rebus ke dalam adonan ketan dan aduk kembali. Bungkusan bentuk bantal. Ambil selembar janur, lipat atau gulung membentuk kantong memanjang berbentuk persegi panjang atau bantal, teman Pro 2. Masukkan 1-2 sendok makan adonan ketan ke dalam janur. Selipkan potongan pisang di bagian tengah adonan ketan, lalu tutup kembali dengan sedikit adonan ketan di atasnya. Lipat rapat kedua ujung janur, ikat kencang menggunakan tali bambu atau tali rafia di beberapa titik agar bungkus janur tidak terbuka dan air tidak masuk saat direbus. Ketiga, proses perebusan. Didihkan air yang cukup banyak dalam panci besar. Masukkan jajan bantal alam yang sudah terikat rapi ke dalam air mendidih. Pastikan seluruh kue terendam air. Rebus selama 1 hingga 1,5 jam sampai ketan matang tanak dan menyatu sempurna. Angkat dan tiriskan. Biarkan dingin sebelum disajikan agar tekstur ketan lebih padat, kenyal dan gurih. Wih, ini cocok sih kayaknya untuk disandingkan dengan teh atau kopi gitu ya, sambil nyantai. Iya gak sih teman Pro 2? Aku jadi pengen coba ini, kayaknya manis banget deh. Aku suka yang manis-manis kayak kamu gitu. Oke teman Pro 2, itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata Sore Ceria bareng aku GG, sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini teman Pro 2. Tapi tidak usah risau, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih, karena di malam hari nanti masih ada jaga malam yang akan dipandu oleh Zaki ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Balas hujan nih. Ikan yang beli. Lanjut mancing apa mulai?
1: Lanjut, Gen.
0: Sing, asan anu hujannya balas ganti nih. Sebelum memetang gue.
1: Nah, nanti ambil sep dong, Gen. Tendang pas ini, antosan, Gen, deh.
0: Eh, boleh, Jir. Tapi gede-gede ganti, beli. Bahaya ya ragu moyong gini. Makanya sebuah gulung pancingnya, alias selamat deh.
1: Mame. Saya ada tongos memon lena nak beli. Bang harus dini.
0: Ini paling pake. Winjep lah mau sebuah ada andangan.
1: Nah, ini loh. Kanel pun kurnanya malu. Apa sing paling gak oke alia dini.
0: Eh, ini dia olas. Udah gitu pak HP malu beli. Bisa sandar tate di raga dini. Blingsap ajak berita viral di sosmed. Kadang ada anak sandar tate tulian nelpon di hampir rumah nih. Kadang masih ngalain tuh.
1: Yes, aja. Nah. Agak gede ngorain loh. Kalau mati yang lu apin nih.
2: Hindari penggunaan HP di luar ruangan saat hujan petir. Selamatkan jiwa dari sambaran petir.
3: Ceria-nya.
4: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. Sampai jumpa.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Bupati Buleleng Nyoman Sujidro melantik dan mengambil sumpah 7 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng pada Jumat 2 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di ruang rapat lobi Atiti Wisma kantor Bupati Buleleng. 7 ASN yang dilantik terdiri atas 3 PNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 2025 dan 4 pejabat fungsional ahli utama. 4 pejabat fungsional ahli utama tersebut terdiri atas 1 jabatan fungsional dokter ahli utama dan 3 jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama. Pengangkatan ini menjadi bagian dari upaya PMK Buleleng memperkuat kapasitas aparatur dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Polres Buleleng menegaskan komitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan terus menindak seluruh pihak yang terlibat hingga ke jaringan atasnya. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, penindakan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga masyarakat Buleleng dari ancaman narkoba. Polisi juga akan mengungkap keterlibatan pelaku berdasarkan tingkat dalam jaringan peredar narkotika. Ruzi mengatakan pengungkapan tidak hanya berhenti pada pelaku di tingkat bawah, tetapi akan dikembangkan untuk mengungkap jaringan di atasnya.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singar Raja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini, di hari Minggu ya, 4 Oktober 2026. Wah, gimana kabar kamu hari ini di hari Minggu guys? Dari pagi sampai menit ke-12 lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja ya, sehat dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di malam hari ini. Mungkin ada yang mau ngelembur tipis-tipis tentunya untuk menyiapkan esok hari di hari Senin, biar nggak buru-buru kelabakan, karena Senin yang der-der-der ada aja gebrakannya ya teman berdua ya. Dan tetap semangat pokoknya buat kamu ya. Aku bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti, tentunya dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin malam Senin kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yo guys, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu ya. Sekarang di malam Senin, teman Pro 2. Tapi sebelum jauh-jauh ini, ada enggak teman Pro 2 mungkin yang baru pindah gitu ya di tempat barunya, apalagi buat kamu mahasiswa atau mungkin teman-teman yang masih sekolah dan mungkin shock juga karena lingkungannya berubah 180 derajat teman Pro 2 gitu ya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin pernah pindah ya ke kota-kota besar, entah untuk merantau, kuliah, atau mulai meniti karir, pasti pernah yang namanya ngerasain momen-momen canggung guys pas pertama kali beradaptasi gitu ya. Perubahan ritme hidup yang mendadak tinggi seringkali bikin kita kayak geleng-geleng kepala dan merasa terasingkan ya teman Pro 2 ya. Nah, fenomena kejutan budaya atau culture shock ini wajar dialami siapapun teman Pro 2, terutama buat kamu anak-anak muda gitu ya. Dari cara bertegur sapa mungkin, terus bahasanya beda, sampai kebiasaan-kebiasaan nongkrong yang terasa asing aja pokoknya kalau kita lihat gitu ya. Nah, malam ini kita mau bahas tentang itu teman Pro 2, kenapa kejutan budaya atau culture shock ini bisa terjadi dan apa ya, mungkin kayak gimana sih caranya menyikapi secara bijak tanpa harus bikin kita tertekan, stres gitu guys. Jadi buat kalian mungkin punya sudut pandang berbeda atau punya tips-tipsnya, bisa banget sharing sama kita malam hari ini.
1: Lights, camera, action.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Ada satu hal yang makin penting di era digital ini, teman berdua. Jaga apa yang kamu bagikan di internet. Indonesia sudah menerapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital sejak 2026, teman berdua. Kamu sendiri juga perlu lebih sadar sebelum mengunggah foto, membagikan lokasi, memberikan data pribadi, atau mengikuti tautan yang nggak jelas nih, teman berdua. Jejak digital bisa jauh lebih sulit dihapus daripada yang kamu kira. Jadi, tetap lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial ya teman berdua.
0: Sore Ceria jam 3 sampai jam 7 malam. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

culture shock bagi anak muda urban, teman berdua. Salah satu hal yang terasa ya pas memasuki lingkungan perkotaan, ya perbedaan ritme gaya hidup yang serba sat-sat guys, dan juga individualis ya. Kalau di daerah asal kita mungkin terbiasa dengan tegur sapa yang ramah dan suasana yang tenang gitu ya. Kalau di kawasan perkotaan beda, semua orang seolah berlomba-lomba dengan waktunya masing-masing, teman berdua ya. Dan perbedaan pola pergaulan ini juga kadang bikin kita merasa kayak shock, kaget ya, dan mungkin sedikit bingung juga buat menempatkan diri. Aku harus ngapain sih? Harus gimana gitu biar bisa mengikuti gaya hidup orang lain gitu ya. Belum lagi adanya tekanan gaya hidup yang sering menuntut kita buat apa ya? Mungkin kayak selalu tampil terkini, kekinian, teman berdua. Jadi kuncinya di sini jangan terburu-buru memaksakan diri buat langsung berbaur tanpa memahami situasinya dulu, teman berdua. Kamu jadi bisa awal-awal bisa ya meluangkan waktu dulu lah untuk mengamati sekitar, scanning dulu, memahami kebiasaan masyarakat setempat, dan mungkin perlahan sesuaikan diri dengan ritme-ritme itu.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

bergema sampai selamanya dari Nadif Basalama. Teman Prodo udah kebetulan buat kamu malam hari ini. Asik lagunya tentunya untuk menemani di Minggu malam alias malam Senin ya teman Prodo. Kita tadi masih bahas tentang culture shock anak muda urban guys ya. Jadi mengalami culture shock di lingkungan baru sebenarnya proses pembelajaran yang berharga banget guys untuk pendewasaan diri gitu ya. Dari rasa canggung dan gak nyaman itulah mental kita ditempa buat jadi pribadi yang lebih apa istilahnya ya, lebih kuat lah, lebih tangguh dan berpikiran open minded juga. Jadi jangan takut kalau sekarang kamu masih merasa asing di tempat baru kamu, teman Prodo, nikmatin aja prosesnya, perjalanannya, ambil hal-hal baik dari lingkungan baru itu dan tentunya tetap bangga dengan identitas kamu sendiri. Tetap semangat guys menjalani hari-hari. Selamat beristirahat juga untuk malam hari ini dan terus dengerin siaran kesayangan kamu cuma di Pro 2 RRI Singaraja.

0: diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Generasi Muda sebagai headline.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

dengerin Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Yo, teman-teman, Bro Dua masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Bro Dua. RD Singer Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, guys. Balik lagi ke Singer Raja ya. Setelah tadi aku ngajak kamu terbang ke Jakarta untuk mengikuti Indo Pro Indie ya. Karena sekarang hari Minggu, teman-teman, Bro Dua. Jadi selamat bermalam Senin ya. Minggu malam alias malam Senin. Tentunya masih bareng Pro Dua nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro Dua, yuk selamat malam guys. Yang mau request-request, ayo aku tungguin sampai jam 10 ya. Kita baru banget live di TikTok juga nih. Udah baru 5 menit ya, teman Pro Dua. Jadi yang mau request lagu silakan langsung di WA-WA aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media, di DM-DM bisa juga, atau langsung komen aja di live TikTok kita malam hari ini di RRI underscore Singar aja. Thank you buat kamu yang udah join dan udah tap-tap, udah komen-komen guys. Kita bacain dulu. Ada dari mana tadi ya? Yang pertama ya, ada dari Kak Nangboy yang minta lagunya Assalamualaikum Bul. Iya, waalaikumsalam dari Nangboy Kalasal. Lagunya dari The Weeknd, Out of Time. Terima kasih, doa terbaik aja. Thank you untuk Kak Nangboy malam hari. Ditunggu ya Kak Nangboy ya. Nextnya dibawa Kak Nangboy tadi ada Nini Zaran yang minta lagunya dari Inkitaf, Dengan Seria Aku Sebelum Hujan. Iya nih, nunggu hujan semuanya Nini. Karena emang Singer Raja lagi panas-panasnya, teman Pro 2. Tapi kabarnya emang sampai Desember ya, baru turun hujan. Kabarnya seperti itu. Tapi kita gak tahu, teman Pro 2. Ya mungkin ada yang berharap lebih cepat karena memang cuacanya lagi wah gersang guys. Panas banget ya. Ditunggu Nini Zaran lagunya bentar lagi. Terus

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Sebatas mimpi, Anji Carvalho spesial untuk Kak Ari 18 malam hari. Thank you Kak Ari ya. Besok ditunggu lagi dengan sama siapa besok ya? Nanti deh aku spill ya. Next, kita bacain lagi requestan dari teman Ro2. Ada dari Kak Virgo yang minta lagunya dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret Yang Selalu Ku Benci. Itu lagunya guys. Next, ada Kak Zulfan yang minta lagunya dari Anggis Devaki dengan Percuma featuring Betran Putra Onsu. Okay, ditunggu ya Kak Zulfan ya. Next, ada Pak Budi di Medan yang minta lagunya dari Idgitaf dengan Selesai. Wah, apanya nih yang selesai Pak Budi ya? Pokoknya ditunggu habis ini. Biasanya Pak Budi malam-malam nih makan biasa Pak Budi, kode-kode terus. Bikin aku lapar juga nih. Dan, wih masih banyak ya. Kita sapa dulu nih teman-teman yang lagi join malam hari di live TikTok kita. Ada siapa sih guys? Coba penasaran saya. Coba kita cari. Ada Karang Boy, ada Kak Syarif, ada Kak Virgo selamat malam, ada Kak NS, ada Pak Budi, ada Kak Purniasih, Ketut dan juga Kak Salsa juga join malam hari ini. Thank you teman berdua yang udah join dan yang baru bergabung yuk selamat malam aja. Yang lagi di jalan kira-kira bakal kemana nih jam segini guys? Menit keberapa sekarang? 20 ya. Lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya enjoy, take your time, nikmatin perjalanan kamu malam hari ini bareng requestan lagu-lagu enak asik nemenin perjalanan kamu malam hari ini dari requestan teman Ro2 semuanya. Next song kalau gitu kita ke Enau featuring Arilis Mana dengan Sesi Potret.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, teman Rudu masih di Jaga Malam. Request time Rudu dari Singa Raja, teman terbaik kamu ya. Menit ke-32, lepas 10.21 waktu Indonesia Tengah. Siaran ini, teman Rudu, bisa juga nih kamu dengerin nih, via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing ya. Dan bisa dengerin nih siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Khususnya Rudu RRI Singa Raja dong ya. Buat teman-teman nak buleleng ataupun dimanapun itu, teman-teman yang merantau silahkan diinstal aplikasi RR Digital gitu ya, karena banyak fitur-fitur yang menarik yang bisa kamu explore sendiri. Next, kita bacain requestan dari teman Pro 2 dulu. Ada KNS yang minta lagunya dari Afgan dengan Tanpa Batas Waktu. Thank you KNS Afgan, ditunggu bentar lagi. Terus ada Kak Macu alias Kak Malas Komen minta lagunya Yang Penting dari Judika, karena tadi beberapa single belum masuk gitu ya. Jadi Yang Penting dari Judika bang. Oke, siap aja. Kita spesialin untuk Kak Macu malam hari dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Kalau teman Pro 2 gimana sih guys menyikapi perasaan kayak gitu, kalau mungkin udah deket sama orang gitu ya, terus akhirnya wah ternyata aku tidak baik-baik saja tanpamu, atau tidak baik-baik saja setelah kepergianmu. Waduh, sakit sih teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 tidak pernah merasakan di momen itu ya, di fase itu. Dan buat kamu yang baru bergabung, selamat malam aja. Masih panjang requestan kamu yang bakal aku puterin di malam hari ini. Afgan, Tanpa Batas Waktu, spesial untuk KNS.

Yo, teman Pro2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro2 RRI Singaraja. Last segment di segmen request time kali ini, teman Pro2, kita bacain lagi requestan dari teman Pro2 yang udah join by TikTok. Ada Kak Syarif yang minta lagunya dari Perunggu. Tadi yang aku tanya, yang mana bebas? Oke. Kita spesialkan untuk Kak Syarif Perunggu dengan Gemilang. Karetnya 2 agak pedes ya. Next ada Pak John Gargita minta lagunya dari Sal Priadi dengan Ada Titik Titik. Gitu lagunya. Titik titik di ujung doa dari Sal Priadi untuk Pak John Gargita malam hari ini. Next ada Kak Icitin, ini yang minta lagunya dari Last Child, yang karena lama enggak denger Last Child dan minta lagunya bebas yang penting dari Last Child gitu ya. Aku bingkiskan spesial untuk Kak Icitin dengan Hancur Lebih Dulu. Ini tapi cuma lagu aja ya. Kak Icitin pokoknya harus semangat terus nih. Ini sebatas musik aja teman Pro2 ya. Dan thank you buat teman Pro2 yang udah join, udah komen-komen, udah tap-tap malam hari ini. Dan yang belum kebagian request, besok ditunggu di jam dan juga waktu dan frekuensi yang sama. Bareng siapa besok? Besok bareng Bah alias Kak Wira ya, bakal nemenin kamu di request time teman Pro2 ya. Dan nanti abis ini kita masuk di segmen curhat kamu. Kita mau bahas apa? Nanti aku spill di awal segmen curhat kamu. Next song Gemilang dari Perunggu Special untuk Kak Syarif. Enjoy guys.

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu. Jadi buat kamu yang bergabung malam hari ini, mungkin lagi melakukan banyak aktivitas dalam satu waktu, teman Pro 2, itu istilahnya multitasking ya, teman Pro 2. Jadi multitasking ini udah jadi kebiasaan yang cukup dekat dengan kehidupan anak muda, apalagi zaman sekarang ya, kayak lagi belajar sambil buka medsos, terus ngerjain tugas sambil balas chattingan, atau mungkin makan sambil nonton. Jadi nggak bakal mulai makan kalau tontonan favoritnya belum diputer, tuan berdua. Ya kelihatannya emang kayak bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu ya, padahal perhatian kita sebenarnya lagi berpindah-pindah guys, dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Ini berdasarkan beberapa jurnal juga ya yang aku kutip buat kamu malam hari ini tentang multitasking. Proses ini sering dikaitkan, dihubungkan dengan task switching atau perpindahan fokus dari satu tugas ke tugas lainnya. Jadi setiap kali perhatian berpindah, otak membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kembali dengan tugas sebelumnya, teman Prodo. Jadi ya gitu deh ya, banyak aktivitas dalam satu waktu ini belum tentu membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Justru fokus bisa lebih mudah terpecah.

0: saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

multitasking teman Ro 2 ya, kita tadi masih bahas tentang itu. Salah satu hal yang paling sering membutuhkan multitasking terjadi saat kita pakai handphone ya teman Ro 2 ya. Saat sedang belajar atau mungkin mengerjakan sesuatu, muncul notif dia tuh, entah dari siapa ya tuh notif ya. Padahal juga doi enggak ada. Jadi gak tahu dari siapa notifnya. Terus mungkin ada, pokoknya perhatian berpindah-pindah sebentar ke handphone teman Ro 2. Jadi setelah itu bisa lanjut membuka chat, nonton video lagi, buka medsos ataupun aplikasi lainnya. Walaupun hanya sebentar, perpindahan kayak gitu membuat fokus pada aktivitas juga ikut terganggu teman Ro 2. Soalnya beberapa penelitian mengenai multitasking mengatakan kalau aktivitas belajar ini menunjukkan kalau melakukan tugas tambahan yang gak ada kaitannya dengan kegiatan utama bisa ngasih kamu dampak proses belajar dan juga pemahaman yang lebih besar guys. Jadi ya kalau kamu lagi membutuhkan konsentrasi, mengurai gangguan kecil sekaya notifikasi ataupun kebiasaan mengecek HP, ini bisa buat menjaga fokus kamu tetap pada satu pekerjaan. Tapi kalau teman Ro 2 sekarang nih yang lagi aktif-aktifnya main handphone, apa-apa main handphone, gimana? Multitaskingnya masih terjaga gak guys? Atau memang malah bingung jadinya?

0: anxiety trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Multitasking, teman Pro2. Jadi bukan berarti multitasking ini selalu buruk, guys. Ada beberapa aktivitas ringan yang memang bisa kita lakukan bareng-bareng dan tidak terlalu membutuhkan fokus tinggi gitu ya. Yang perlu diperhatiin ketika dua atau mungkin lebih aktivitas yang kamu lakukan ini sama-sama membutuhkan konsentrasi, guys. Karena di situ pembagian perhatian bisa buat hasil pekerjaan jadi ya kurang maksimal akhirnya karena fokusnya kepecah. Jadi malam hari juga bisa jadi waktu yang pas buat kamu untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan multitasking ini, guys. Setelah seharian penuh mungkin beraktivitas ya, memberikan waktu untuk fokus pada satu hal yang membuat kegiatan terasa lebih tenang. Jadi nggak harus selalu melakukan banyak hal sekaligus, no, teman Pro 2. Kadang satu aktivitas yang benar-benar kita nikmati juga udah cukup untuk menutup hari dengan lebih santai. Jadi gitu ya, teman Pro 2 ya. Semoga teman Pro 2 bisa memilah-milah mana aktivitas-aktivitas yang seharusnya memang dilakukan dengan penuh perhatian, ataupun aktivitas-aktivitas mana yang istilahnya bisa disambi lah, kalau kamu paham istilah disambi, teman Pro 2 ya. Dan thank you buat kamu yang masih dengerin siaran Pro 2 sampai menit ke 46 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Bentar lagi banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, guys. Tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki. Ciao.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Kalau ngomongin tren fashion anak muda sekarang, teman Pro 2, rasanya hampir nggak mungkin kita memisahkannya dari media sosial, iya nggak sih? Karena dari situlah kita sering menemukan inspirasi outfit. Ada yang awalnya cuma lihat satu video, kemudian besoknya sudah banyak orang memakai model pakaian yang mirip. Apalagi sekarang ada istilah seperti aesthetic outfit, streetwear, old money, Y2K, coquette, sampai berbagai gaya lainnya. Setiap tren punya ciri khas sendiri dan bisa menarik orang untuk mencobanya. Dan sebenarnya gak ada yang salah dengan mengikuti tren fashion, karena memang bisa jadi ruang untuk bereksperimen dan mencoba sesuatu yang baru.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual-beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.

swastiastu. Om Awigenamastu Namosidam. Para pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan beliau, dan kita selalu mendapatkan waranugrahi dari beliau, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar. Para pendengar yang budiman, sejenak kita berpikir, sejenak kita merenung terhadap hidup ini. Terkadang banyak hal sudah kita lakukan, banyak hal sudah kita pikirkan. Akan tetapi kebahagiaan hidup, tujuan dilahirkan ke dunia ini, belum kita gapai, belum kita capai. Terkadang pendidikan, terkadang pengetahuan yang kita peroleh, belum juga bisa membahagiakan diri kita. Apalagi harta yang kita dapatkan, semuanya sudah kita capai dengan susah payah. Akan tetapi, akan pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenung, apakah hidup ini hanya seperti ini saja, tanpa ada tujuan, tanpa ada arah yang sebenarnya? Pernahkah kita berpikir, kemanakah setelah kita mati nantinya? Ilmu pengetahuan yang sudah kita peroleh, wawasan, pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung sudah kita dapatkan, bisakah membantu menolong diri kita dalam jurang kenestapaan, sehingga kita bisa bebas dalam kehancuran dan mampu mencapai tujuan yang sebenarnya. Para pendengar, jika kita mengacu pada Bhagavad Gita, kita Bhagavad Gita bab 7 sloka 12 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya, ketahuilah bahwa segala keadaan hidup, baik kebaikan, nafsu maupun kebodohan, diwujudkan oleh tenagaku. Menurut suatu pengertian, aku adalah segala sesuatu, tetapi aku bebas. Aku tidak berada di bawah pengaruh sifat-sifat alam material. Sebaliknya, sifat-sifat alam berada dalam diriku. Para pendengar yang berbahagia, jika kita menyimak dari isi sloka tadi, bahwasanya Tuhan atau Brahman atau ide sang yang widiwasa itu sangat mulia, sangat jernih, bebas dari segala kotoran, bebas dari segala sifat-sifat keduniawian, bebas dari pengaruh hal-hal yang bersifat negatif. Akan tetapi, jiwa kita yang dihidupi, yang terisi dari percikan dari Atman, terkadang dikalahkan oleh hawa nafsu, keinginan yang melebihi kemampuan kita, menyebabkan Brahman atau Atman itu sendiri dibungkus oleh keserakahan yang menyebabkan pikiran manusia menjadi kalut, pikiran manusia menjadi kalang kabut, tidak mencapai tujuan yang sebenarnya, tidak mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya, sehingga kita terjatuh dalam kejurang kenestapaan. Bahkan sifat-sifat yang bersifat iri hati, dengki, menyebabkan kita menjadi hilang kebijaksanaan. Oleh sebab itu, mari kita tanam bibit-bibit kebajikan. Kita berpikir berkaitan dengan ajaran-ajaran Dharma, sehingga Atman yang ada dalam diri kita, Atman yang menghidupi semua makhluk itu, bisa eksis dan mampu mempengaruhi jiwa kita, sehingga kita bisa berbuat baik, sehingga kita bisa berperilaku yang benar, sehingga tujuan hidup yang sebenarnya, samsara yang melekat dalam diri kita, bisa dilepaskan. Sekian yang bisa Tiang sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita bersama-sama melakukan kebaikan. Mari menanamkan jiwa yang welas asih, sehingga kedamaian itu bisa kita capai.

teman Produa, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal.

0: hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas. Dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan

0: yang artinya kalau ia mandi pada waktu tiga sawana atau waktu matahari terbit, tengah hari, dan matahari tenggelam, hendaklah ia menghaturkan persembahan air kepada para dewa dan leluhur, serta membiasakan tapa brata yang keras, hendaknya ia mengeringkan badannya. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menyingkap kewajiban luhur mengenai penyucian diri dan penghormatan spiritual melalui konsep yadnya dan tapa. Mandi pada tiga waktu sakral atau trisawana bukan sekadar membersihkan fisik, melainkan sebuah ritual penyucian diri atau disiplin spiritual yang dibarengi dengan tarpana, yaitu persembahan air suci sebagai wujud bakti kepada para dewa dan leluhur. Ungkapan mengeringkan badannya melalui tapa yang keras melambangkan proses pembakaran benih-benih karma buruk dan keduniawian yang masih melekat pada raga. Lebih jauh lagi, ajaran ini memberikan refleksi mendalam bagi kita di zaman modern tentang pentingnya menjaga konsistensi dalam berbakti dan berdisiplin. Di tengah kesibukan mengejar materi, kita seringkali lupa meluangkan waktu untuk memberi makan bagi jiwa kita. Melalui sloka ini, kita diingatkan untuk selalu terhubung dengan sumber spiritual, baik melalui doa Trisandhya, penghormatan kepada leluhur atau pitrayatnya, maupun kebiasaan menahan diri dari nafsu yang berlebihan. Ketika kita mampu secara konsisten memurnikan pikiran dan berbakti dengan tulus, disitulah kedamaian batin sejati atau ananda akan memancar dengan indahnya. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah renungan hari ini mengenai pentingnya konsistensi dalam penyucian diri dan bakti kehadapan leluhur serta ide Sang Hyang Widiwasa. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Mari kita pungkasi kebersamaan ini dengan menghaturkan Parama Santih.
1: Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Kecamatan Produa, pemerintah Kabupaten Buleleng terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat. Salah satunya melalui rehabilitasi dan pengaspalan jalan dari wilayah Dencarik hingga Munduk, Kecamatan Banjar. Pengawas pekerjaan Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng, Ketut Widarmawa, mengatakan total panjang jalan yang ditangani dalam proyek tersebut mencapai sekitar 6,5 km. Ia menjelaskan, pekerjaan terbagi pada sejumlah ruas jalan. Ruas Dencarik Pedawe atau Banjardinas Desa mendapat pengaspalan sepanjang 936 meter, sedangkan ruas Dencarik Cempage sepanjang 1,1 kilometer. Itu masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai diingatkan untuk mengenali lingkungan dan mematuhi rambu keselamatan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, meminta warga memantau kondisi sekitar serta memastikan adanya sarana keselamatan sebelum beraktivitas. Rambu larangan juga harus dipatuhi karena menunjukkan lokasi atau aktivitas yang beresiko. Ia menegaskan masyarakat wajib mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan aktivitas di lokasi terlarang atau beresiko. Pengunjung juga diminta mengenali kondisi sekitar serta memastikan lokasi memiliki sarana keselamatan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, Rari Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada. Selamat pagi, teman Produa.
3: 105,4 FM Produa, Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Produa. Apa kabar hari ini? Seneng banget ya ketemu lagi bareng aku, Tasa Putri, di edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Wah, gimana apa kabar hari ini? Sudah kita balik lagi di hari Senin ya. Perasaan baru kemarin nikmatin hari Sabtu, Minggu, sekarang sudah Senin aja. Semoga kamu yang lagi siap-siap mau ke tempat aktivitas, mau kuliah, mau kerja, atau mau sekolah, semuanya baik-baik aja. Atau mungkin yang hari ini lagi libur atau dapat shift siang, masih sibuk dengan handphonenya, scroll-scroll. Kalau kita ngomong-ngomong soal handphone, coba deh kamu ingat ya, dalam sehari berapa banyak opini yang masuk ke kepala kita lewat media sosial. Ada orang yang bilang sesuatu bagus, ada yang bilang jelek, ada yang bilang harus dilakukan, ada yang bilang jangan dilakukan, ada yang kelihatannya yakin banget sama pendapatnya. Dan karena kita melihatnya berulang kali, kadang-kadang tanpa sadar kita mulai berpikir, ah ya juga ya, padahal awalnya kita gak punya pendapat seperti itu gitu. Misalnya nih ada sebuah tren yang awalnya kita biasa aja, tapi karena terus melihat orang membicarakannya, terus muncul di timeline, banyak yang setuju, banyak yang ngasih komen, lama-lama kita ngerasa berarti memang begitu, padahal belum tentu teman Produa. Dan ini bukan berarti kita gampang dibohongi atau gak bisa berpikir ya. Media sosial itu memang membuat kita menerima informasi dan opini dalam jumlah yang sangat banyak. Belum selesai mencerna satu informasi, sudah muncul informasi berikutnya. Akhirnya kita gak cuma menerima informasi, kita juga menerima cara orang lain melihat informasi itu. Nah, disinilah menarik ya, karena kadang yang mempengaruhi kita bukan cuma apa yang dikatakan, tapi juga berapa sering kita melihat siapa yang mengatakan dan bagaimana orang lain bereaksi terhadapnya. Jadi pagi ini kita gak cuma ngomongin bahwa media sosial itu buruk, karena media sosial juga bisa jadi tempat kita belajar, cari informasi, bertukar pengalaman, dan menemukan sudut pandang baru. Tapi pertanyaannya, seberapa sering sih kita benar-benar berhenti dan berpikir sebelum ikut percaya?

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Teman berdua, salah satu alasan kita gampang terpengaruh itu adalah karena kita benar-benar kita terus-menerus ya terpapar hal yang sama. Bayangkan deh, kamu buka media sosial dan melihat pendapat yang sama berkali-kali. Satu orang ngomong, kemudian orang kedua, ketiga, keempat komentarnya sama dan juga rame gitu kan. Akhirnya otak kita bisa merasa kayak semua orang memang berpikir begitu. Padahal yang kita lihat di media sosial belum tentu loh menggambarkan semua orang. Kita juga perlu ingat kalau media sosial itu bekerja berdasarkan apa yang sering kita lihat dan kita respon. Kalau kita sering lihat topik tertentu, kita bisa terus disuguhi konten yang mirip. Akhirnya muncullah semacam ruang gitu ya, yang isinya kerasa sesuai dengan apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Makanya kadang kita ngerasa kok semua orang ngomongin ini ya sekarang, padahal kan bisa aja kita memang lebih sering diperlihatkan sama konten itu. Selain itu, kita juga cenderung lebih mudah percaya pada orang yang kita suka atau kita anggap punya pengalaman. Kalau orang yang kita percaya mengatakan sesuatu, kita mungkin gak langsung bertanya buktinya apa ya. Kita justru lebih cepat untuk berpikir, oh kalau dia yang bilang mungkin benar. Nah disinilah pentingnya membedakan antara percaya pada seseorang dan percaya pada setiap informasi yang ingin disampaikan. Karena orang yang kita percaya pun tetap bisa salah kok, teman produa.

0: nggak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, nggak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Salah satu kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan adalah membedakan fakta dengan opini atau memperdua. Misalnya ada seseorang yang mengatakan, menurutku sih ini cara yang paling bagus. Nah, itu adalah opini. Bukan berarti salah, tapi kita juga nggak harus langsung menganggapnya sebagai fakta ya. Kalau ada informasi yang terasa penting, coba dulu dicari sumber lain. Lihat apakah ada informasi yang mendukung, apakah ada konteks yang belum kita tahu. Dan yang paling penting adalah jangan mengambil kesimpulan hanya dari satu potongan video atau satu unggahan. Karena media sosial itu sering banget ngasih informasi dalam bentuk yang singkat ya. Padahal sebuah persoalan itu bisa jauh lebih kompleks dari beberapa detik video. Kita juga boleh kok mengubah pendapat. Hari ini kita percaya sesuatu, besok setelah baca informasi lain ternyata kita menemukan sudut pandang yang berbeda, kemudian kita mengubah pemikiran. Itu bukan berarti kita gak punya pendirian, justru itu karena kita mau belajar ya. Karena punya pendapat sendiri bukan berarti harus selalu mempertahankan pendapat pertama yang kita punya. Dan mungkin yang paling penting teman pro 2, jangan sampai kita cuma meminjam opini orang lain, karena semua orang di sekitar kita punya opini yang sama. Kita boleh terpengaruh karena kita adalah manusia, tapi jangan berhenti sampai di sana. Terpengaruh boleh, berpikir tetap harus.

outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.

Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif

0: Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Kemang Produa, sebuah mobil SPPG berlogo Badan Gizi Nasional atau BGN itu viral di media sosial setelah diduga digunakan untuk piknik di Waduk Dharma Kuningan. Dalam foto yang beredar, mobil terlihat terparkir di area waduk sementara sejumlah orang tampak menggelar tikar dan berkumpul di sekitar kendaraan. Tapi koordinator wilayah SPPI Kuningan mengatakan kalau mobil itu bukan berasal dari SPPG di Kuningan dan kemungkinan besar berasal dari luar wilayah. Ya, meskipun begitu ia menegaskan mobil

distribusi SPPG yang disewa negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Kendaraan itu hanya diperuntukkan mendistribusikan makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah dan juga posyandu. Jadi viral di media sosial belum tentu ceritanya lengkap ya. Yang jelas fasilitas operasional itu punya aturan pengguna, teman Pro 2. Kalau menurut kamu seberapa penting sih aturan penggunaan fasilitas seperti ini untuk diawasi?

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

105,4 FM Teman Pro 2. Bukan cuman gol-gol timnas Indonesia jadi perhatian saat menghadapi Bangladesh di GBK ya. Jadi suara announcer wanita yang memandu pertandingan juga bikin netizennya penasaran. Sosok itu adalah Layalia Nurul Salma, announcer berusia 28 tahun yang punya pengalaman panjang di dunia public speaking. Ia memulai karir sebagai penyiar radio sejak SMP, kemudian menjadi MC, voice over, hingga reporter IBL. Laga Indonesia versus Bangladesh yang berakhir 9-2 menjadi salah satu momen yang membuat namanya ramai diperbincangkan. Videonya bahkan sudah ditonton lebih dari 1 juta kali di Instagram. Nah, dari radio sampai stadion, ternyata ya kemampuan bersuara bisa membawa seseorang ke banyak panggung. Jadi nih teman berdua, siapa tahu suara kamu juga punya cerita di cerita besar ya di baliknya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

0: tau gak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku denger-denger sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Formula 2. Kalau biasanya kita lihat Formula 1 ngebut di lintasan, kali ini ada pemandangan yang jauh lebih santai. Rombongan pembalap F1 malah mampir ke warung kelontong di Langkawi, Malaysia. Momen ini terjadi saat Carlos Sainz bersama Oli Berman, Roberto Mehri, dan juga Borja Prichol sedang bersepeda gitu ya. Karena cuaca Malaysia yang panas, mereka berhenti buat beli minuman, camilan, sampai es krim. Yang bikin netizen salah fokus adalah ternyata mereka membayar belanjaan pakai uang koin recehan, sampai-sampai pemilik warung ikut membantu menghitung tumpukan koin itu. Wah, lucu juga ya teman berdua. Di lintasan mereka adu cepat, tapi begitu mampir warung tetap antre dan bayarnya pakai koin malahan.